0: Nah, saya mencoba lagi membeli ya untuk diobatkan kepada anak saya. Mudah-mudahan sembuh. Demikian kepada para pendengar yang penyakitnya sama dengan saya, jangan ragu-ragu untuk mencoba atau membeli herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Mulyasari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak Tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
2: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Rud, ada apa lagi sih, Pak?
1: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
0: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
1: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
0: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
1: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
0: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
1: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
0: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa Pak kenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10, Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10, Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum Jembatan Timbang Madura. Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
2: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan. Obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, assalamualaikum, selamat pagi Mitra Ece. Ya, masih di 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Semanibatan, Kota Banjar. Ya, hari Rabu, kita masuk pekan ketiga. Ini 15 Juli 2026. Ya, pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Ya, ada kabar gembira ini Mitra Ece, buat yang mau jalan-jalan ke Pangandaran, ya jangan lupa singgah ke Legok Jawa. Ya, nanti bukan hanya bisa menikmati indahnya pantai, tapi juga bisa nonton serunya pacuan kuda. Ya, oke, buat warga Banjar, Ciamis, Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap. Ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2006, ya dicatat waktunya ini hari Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai finish ya. Yang paling spesial Mitra Ece, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Setelah tegang menyaksikan balapan, bisa langsung santai menikmati angin laut dan indahnya pantai. Ya, silakan datang bareng keluarga, suasana nyaman, banyak aktivitas seru, pas untuk menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli dari sekarang ya di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Oke, sekali lagi dicatat, Mitra Ece, Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli 2026 gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lebih lanjut di follow Instagram @IndonesiaHorseRacing.

0: saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Bapak-bapak, aki-aki, Facebook, wes gak usah berlagak sok ABG. Wes akeh korbane. Iki barang lo ya, kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Endi? Ojo aneh-aneh lo. Korbane para wanita-wanita perawan ya. Siap, nyanyi. Let's go.

0: Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
4: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
3: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
3: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala 3 masih sehat-sehat aja.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tesaper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib.

0: kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusi rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.mercusmedia.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Potas hujan di bulan April,

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi,

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu Artinah dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan gatel-gatel di badan. Saya dengar di radio ada minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Saya beli satu botol. Sudah dibalurkan, sudah ada kerasanya. Saya beli lagi. Para pendengar yang punya keluhan seperti saya, gatal-gatal, belilah minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: apakah angkasa? RCA radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau enggak daftar kuliah di D3, S1, S2 dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
4: 102,
3: saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Pakar Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Salian, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap mawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi, kaputihan.

0: tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, assalamualaikum siang semuanya. Mita Echa masih di Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Suningatan, Kota Banjar. Hari Rabu 15 Juli 2026 ya. Mudah-mudahan kabar baik Mita Echa semuanya. Dan masih lagu-lagu dangdutnya sampai jam 11. Dan nanti jam 11 biasa ada berita kilas radio ya, berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut nanti ada. Ada kabar gembira ini buat yang di bulan Juli ini mau ke Pangandaran ya, jangan lupa singgah ke Legok Jawa. Ya nanti di sana misalnya selain bisa menikmati indahnya pantai, juga bisa nonton serunya pacuan kuda ya. Oke, buat warga Banjar, Ciamis, Pangandaran dan sekitarnya, ya siap-siap, ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2026 dicatat waktunya hari Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat dan bikin deg-degan dari start sampai finish. Yang paling spesial, Mita Echa ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Ya, setelah tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut dan indahnya pantai. Ya, silakan datang bareng keluarga. Suasana nyaman, banyak aktivitas seru, pas untuk menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan ya. Oke, sekali lagi dicatat, Indonesia Derby 2026 Minggu 26 Juli gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lebih lanjut, lebih lengkap, di follow Instagram @IndonesiaHorseRacing.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ya, masih ada waktu berapa? 15 menit lagi ya, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Katsida Cenaya baru buka sekarang ini. Ada siapa? Ada Reni, Reni Mei-Mei, Gunung Cupu. Salam buat Hendra, Kang Darsa, Mama Depina, Kang Tarso, Pirus Sailor, Anggrek Ungu, Teh Bunga Heri. Lagunya ABC dari Dina Mariana. Ya, terus ada Obo Suryani juga, ya di Banjur Heula atau Ibu, ya di Ciparakan. Terus ada Bunda Rati di Sinjai. Terus ada lagunya apa? Idaman Hati dari Bunda Rita Sugiyarto. Iya, siap. Kang Aco Grosir, Sukamaju, Pak Marican. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Damang, alhamdulillah. Bodima, ya Damang. Haba tepat herba paling top. Lagunya Cinta Berawan. Salam buat Kang Jay, semuanya PNEC dimana saja berada. Iya, terima kasih YMN juga, Bunda Yeni juga di Kampung Baru ya. Terus Butin Anggrekungu, Bunda Laras, Mama Oci, Mama Nelly, Teh Hendra. Ini pas buat tiga lagu ya, buat Eni Mei-Mei, buat siapa, buat Bunda Rati, buat Kang Aco Grosir. Jadi mudah-mudahan tidak ada kasbon ini ya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Banjar.
1: Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Penutup berita Sugiarto Cinta Berawan buat Kang Aco Grosir di Sukamaju Pamarican, ya, yang juga agen Abatop, ya. Daftar hadir ada Mamah Atis Sinjai. Daftar hadir takut kasbon. Ya, bentar lagi berita Mahati, ya, Kelas Sadio. Nanti dilanjut lagu-lagu Sunda nanti setelah Kelas Sadio. Lagu idaman hati ingat waktu ngontrak di Jakarta. Oh, tahun berapa? Kira-kira tahun 80-an, ya, Mahati. Tadi itu lagu permintaan Bunda Rati, ya. Ya, terima kasih semuanya. Mita Ecea, setelah ini nanti ada berita Kilas Sadio, ya, berita terbaru seputar Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut dan sekitarnya. Jangan lupa Habatop, Pabutop, Pitama, Sultana bisa beli di Ecea di agen-agen atau bisa pesan lewat WA, ya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: eksekutor dan penadah curanmor lintas provinsi ditangkap di Tasikmalaya. Buntut kisruh SPMB di Garut, Disdik tambah kuota SMPN 1 dan 2 Garut Kota. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya berhasil meringkus sindikat pencurian kendaraan bermotor lintas provinsi. Dalam penggerbekan ini, polisi mengamankan 2 pelaku utama dan penadah serta 10 unit motor hasil curian. Aksi sindikat curanmor yang meresahkan warga Tasikmalaya, Pangandaran hingga Cilacap, Jawa Tengah akhirnya berhasil dibongkar. Salah satu aksinya dilakukan di Klinik Bombay Medica, Kampung Ranca Petir, Desa Karangmekar, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Korban Sri Yayu Nurmala, 27 tahun, seorang perawat asal Taman Sari, Kota Tasikmalaya, kehilangan motor Honda Beat Silver miliknya saat bertugas shift malam Kamis 21 Mei dini hari. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan intensif, Satreskrim Polres Tasikmalaya bergerak cepat. Kasatreskrim Polres Tasikmalaya AKP Heru Samsul Bahri mengatakan, pelaku utama berinisial DS, 27 tahun, berhasil ditangkap di Kota Banjar pada Jumat 3 Juli subuh. Bersamaan dengan itu, pihaknya juga meringkus penadah berinisial O, 49 tahun, warga Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Sementara, satu pelaku lain berinisial C, 50 tahun, kini masih buron dan telah masuk DPO.
5: Kami nangkep pelaku curanmor, pelakunya 2 orang, asal dari Cilacap, Jawa Tengah, yang satu atas nama DS, yang satu atas nama C, umur 50 tahun, DPO. Dan termasuk penadahnya kita tangkap atas nama saudara O, umur 49 tahun, dia asli Cikalong. Tersangka lainnya itu saudara C yang DPO, itu orang Cilacap. Gimana, modusnya merusak kunci, jadi kendaraan terparkir di pekarangan rumah, dia masuk ke pekarangan dan merusak kunci kendaraan dan dibawa lari.
6: Ada berapa kendaraan yang ditangkap?
5: Kendaraan yang kita amankan, semuanya ada 10 kendaraan.
2: Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa kunci astag rakitan dan 10 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan mereka di sejumlah lokasi. Modus pelaku cukup cepat. Dengan alat khusus, mereka hanya butuh beberapa menit untuk membobol kunci motor yang terparkir di tempat sepi. Iing Teja Suteja, salah satu korban pencurian motor lainnya, menyampaikan terima kasih kepada Polres Tasikmalaya berkat usaha dan penyelidikan motornya yang hilang bisa kembali.
7: Langsung lapor ke Polsek, langsung lapor ke asuransi.
8: Masih cicilan, Pak.
7: Masih angsuran ya, Pak? Masih angsuran. Selama 4 bulan lagi.
8: Lunas. Sekarang lunas. Alhamdulillah dapat lagi motornya, Pak.
7: Belum keluar asuransinya, belum keluar. Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Kasatreskrim dan semua jajarannya.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka DS dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman 7 tahun penjara. Sementara penadah O dijerat pasal 591 dengan ancaman 4 tahun penjara. Polres Tasikmalaya menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan mengamankan kendaraan dengan kunci tambahan. Menyusul protes para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akhirnya memberikan kebijakan khusus berupa penambahan kuota murid baru untuk SMP Negeri 1 dan 2 Garut Kota tahun ajaran 2026-2027. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Iwan Riswandi, mengatakan penambahan kuota ini khusus untuk mengakomodir calon murid yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah namun tidak lolos dalam sistem SPMB beberapa waktu lalu. Iwan menegaskan kebijakan ini hanya berlaku untuk SMPN 1 dan 2 Garut. Untuk sekolah lain yang belum masuk, pihaknya menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta atau negeri lain yang rombolnya masih tersedia.
4: Penambahan kuota kita diberikan untuk tahun ini saja, jadi diberikan pengecualian untuk SMP 1 dan 2. Karena ada berkenaan dengan siswa warga sekitar yang tidak masuk.
9: Dari nama berapa Pak tiap sekolah?
4: Rombolnya jadi 44. Kalau yang belum masuk ke swasta aja. Kalau sekolah lain, dilimpahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan bisa masuk. Sekolah negeri bisa, tapi yang belum masuk. Tapi hari ini udah terlambat. Kalau memang ada SMP yang masih rombolnya belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa disalurkan ke sana. Kalau itu sudah penuh, swasta juga tidak kalah bagus dengan negeri.
2: Sebelumnya, puluhan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Garut di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Senin 6 Juli lalu. Mereka memprotes dugaan kecurangan SPMB karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan 2, kendati berdomisili di sekitar sekolah. Perwakilan orang tua menyebut aksi dilatar belakangi keresahan orang tua yang rumahnya dekat sekolah, tetapi anaknya tidak lolos seleksi. Penambahan kuota ini merupakan hasil negosiasi antara orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Masih informasi dari Garut. Pengelolaan Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut dinilai telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar. Penilaian itu disampaikan langsung oleh Perkumpulan Kebun Binatang Seluruh Indonesia atau PKBSI. Penilaian dilakukan usai tim PKBSI melakukan kunjungan pembinaan ke Taman Satwa Cikembulan akhir pekan lalu. Kunjungan dipimpin Profesor Dr. Gono Semiyadi beserta beberapa pengurus PKBSI lainnya. Gono menyatakan hasil evaluasi menunjukkan sejumlah aspek pengelolaan Taman Satwa Cikembulan telah sesuai dengan ketentuan lembaga konservasi.
10: Nilai yang sangat tinggi bagi suatu organisasi lembaga konservasi. Karena itu adalah salah satu juga tuntutan sesuai dengan peraturan. Bahwa lembaga konservasi itu mengembangbiakan untuk juga melakukan rescue gitu ya, dan kemudian untuk mencoba merehabilitasi untuk bisa dilepasliarkan.
2: Salah satu poin yang mendapat apresiasi tinggi dari PKBSI adalah keberadaan dokter hewan tetap di Taman Satwa Cikembulan. Dokter hewan itu menangani kesehatan satwa setiap hari. Menurut Gono, keberadaan dokter hewan sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan satwa, mengatur kebutuhan nutrisi, hingga menjaga keberlangsungan program konservasi. Selain itu, PKBSI juga mengapresiasi program pelepas liaran satwa ke habitat alaminya yang sudah dijalankan Taman Satwa Cikembulan. Program dinilai memiliki nilai tinggi karena menjadi salah satu indikator penting dalam pemenuhan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lembaga Konservasi. Sementara Ketua Bidang Etika dan Kesejahteraan Satwa PKBSI Dr. Hewan Wisnuwardana menegaskan, setiap lembaga konservasi wajib menerapkan 5 prinsip dasar kesejahteraan satwa. Kelima prinsip itu meliputi bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan lingkungan, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, bebas dari rasa takut serta stres, dan bebas mengekspresikan perilaku alaminya.
11: Kesejahteraan itu ada 5 poinnya. Hewan itu harus bebas haus dan lapar. Hewan itu bebas dari rasa tidak nyaman, kepanasan, kedinginan, hujanan, itu nggak boleh. Hewan itu harus bebas dari rasa sakit, penyakit, dan cedera. Yang keempat, bebas dari rasa takut dan stres. Dan yang kelima, hewan bebas berperilaku alami. Nah itu harus benar-benar diimplikasikan. Baru kita lihat sejahtera. Kenapa? Kita mendidik masyarakat pengunjung itu, oh hewannya sejahtera. Yang kunjung juga sejahtera dong. Kalau pengunjung lihat, kok hewannya sedih. Sedih, nangis. Jangan.
2: Di sisi lain, manajer operasional Taman Satwa Cikembulan, Rudi Arifin, mengatakan pihaknya sudah menjadi anggota PKBSI sejak awal berdiri. Karena itu, kunjungan kali ini lebih difokuskan pada evaluasi pembinaan dan diskusi pengembangan program konservasi. Menurut Rudi, PKBSI juga memberikan sejumlah masukan, mulai dari pembaruan data satwa, penyempurnaan nama ilmiah, hingga peluang pengembangan berbagai program konservasi agar pengelolaan semakin baik.
12: Konteksnya kunjungan ini lebih ke ada pembinaan, mungkin silaturahmi ya terkait apa yang kita lakukan, sejauh mana Taman Satwa Cikembulan ikut berpartisipasi dalam lembaga konservasi ini, dan di samping itu juga apa nih yang dibutuhkan oleh Taman Satwa dan apa program yang memang nanti mungkin suatu saat bisa diadopsi. Salah satunya terkait lepas liar, mungkin karena kita memang sering ya, mereka juga memonitor kegiatan kita. Jadi intinya lebih ke pembinaan.
2: Dengan hasil evaluasi positif ini, Taman Satwa Cikembulan diharapkan dapat terus menjadi lembaga konservasi yang menjadi rujukan di Jawa Barat.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
13: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB di Kabupaten Pangandaran disambut antusias oleh relawan. Salah satunya datang dari kelompok relawan Sar Barakuda. Ketua Sar Barakuda, Sakyo Adrianto, menyatakan dukungan penuh pihaknya untuk menguatkan forum itu.
3: Kami sangat setuju dan sangat mendukung. Kami juga turut serta ya dari Sar Barakuda dalam rangka bisa terbentuknya FPRB di Kabupaten Pangandaran.
2: Menurut Sakyo, kondisi wilayah Pangandaran sangat riskan terhadap bencana. Beberapa potensi yang disoroti antara lain tsunami, banjir bandang, dan banjir rob.
3: Perlu adanya suatu organisasi atau lembaga yang khusus untuk bisa berkolaborasi, bersinergis dengan adanya untuk pembentukan FPRB di Kabupaten Pangandaran.
2: Sakyo memastikan Sar Barakuda tidak hanya memberikan dukungan moral, pihaknya juga masuk ke dalam struktur kepengurusan FPRB yang baru saja terbentuk.
3: Alhamdulillah, tadi sudah terbentuk dari kepengurusan FPRB Kabupaten Pangandaran dan mudah-mudahan besok sesuai rencana bisa dikukuhkan oleh Bupati Pangandaran. Sar Barakuda dalam hal ini untuk kedepannya ini sangat setuju sekali.
2: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB resmi membentuk FPRB Kabupaten Pangandaran. Pembentukan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir Jawa Barat. Kegiatan pembentukan forum sekaligus edukasi kebencanaan berlangsung selama 2 hari, 14 hingga 15 Juli 2026 di Hotel Horizon Palma, kawasan Pantai Barat, Pangandaran. Koordinator Tim Pemberdayaan Sumber Daya Pentahelix BNPB, Iis Julianti, menyebut FPRB merupakan langkah strategis untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Ia menyebut di Indonesia saat ini telah terbentuk 25 forum pengurangan risiko bencana tingkat provinsi dan sekitar 50 forum di tingkat kabupaten kota. Dirinya juga menegaskan Pangandaran dipilih karena memiliki riwayat bencana besar, salah satunya tsunami yang melanda pesisir selatan pada 2006 silam. Iis menekankan dampak bencana besar dapat dirasakan hingga puluhan tahun. Karenanya, setelah kepengurusan terbentuk, FPRB diminta segera menyusun rencana kerja yang konkret dan berkelanjutan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan pemerintah pusat terus memberikan dukungan untuk membangun ketangguhan daerah. Dodo menyebutkan Pangandaran memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, meliputi tsunami, gempa bumi, banjir, longsor, cuaca ekstrim, hingga abrasi.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radio.com.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7

0: yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ibarat naon cenah?
2: Raheut imah sih.
1: Geus dibeungkeut anggeronya.

Assalamualaikum aturan wilujeng siang mita ecanya anu bade obok siang tadi papende mita ku kawi-kawi Sunda lagu-lagu Sunda di kata buh satu nya di ECA 102,1 FM di Jalan Tentara Pelajar Pangkeran nomor 50 Sumaningetan Kota Banjar nya siang ye dinten Rebo kaping 15 sasi Juli 2026. Tabuh 12 langkung 20 menit kita masih waktu 40 menit ke payun ya. Kadailah biasa mita landong herbana habatop habuto. Tiasa ngalandongan darah tinggi, stroke, jantung, mah, diabetes, liver, sarang sejabina. Tasya pitama tiasa ngalandongan rabun. Teras dari infeksi soca, katarak, glukoma ya. Teras aya minyak sultana. Seueur khasiatna mita minyak sultana kangge arateu, kaseureud. Teras kangge non diborok, kangge anu raheut sareng sajabina nya. Tiasa ku minyak sultana. Tadi aya laguna teh mitra ibarat raheut di sahanya Master X para kanca mitra. Aturan pangan tadi teu aya acara dangdut tadi bagian udar ider eta jantan sisiaranana ayeuna mitra nya. Aturan mamah atih disinjai eta. Teras ibu naratih oge nya tadi teh eta teh ohle-ohle ti mana eta. Ohle-ohle di Kampung Baru Kang Aco Grosir oge aturan di Sukamaju pamarican nya. Teras Ibu Suryani di Ciparakan WMN uju jagi iya pami di Jalan Baru Manit Not atau teh WMN nya pintu lintasan kereta api. Teras Teh Reni Meimi oge aturan Bun Yen oge harga heran nya Bun Yen buatin anggrek ungu lajeng sade Bunda Laras Mamah Oci Mamah Nelly Teh Hendra teras Asep Warsa tadi ngalangkung tadi ayat tanda-tanda kehidupan tabuh 10 nya Neneng oge teka tinggal Mas DME Teh Leo aturan teras Heri Kang Darsa teras sade Mamah AA Kang Ceng XSB terasa hadui itu Mamah Depina tanuju iya babantos inu hajat sawananya Mining sih di Burlong Mamah Dila terasa hadui Abudi nuju di mana Abud terasa hadui itu ke Omas Wonggo di Tegal tebih iya mah panginten ngadangu kena streamingnya Mas Wonggo Teh Dedeh oge aturan Abah Abre teras Teh Bungsu Bunda Mawar Teh Ismay teras aya Parilimbon RCA ieu aya Mamah Wulan Umit Sendana Umi Taswif andanya Mamah Tuti Cibulan Kang Adeng Cipe Teh Ayu Tintin Teh Neni di Jelat Kang Tarso Virus Sailor Kang Jay Lawas Silawas Mugi Damang Teh Imas teras Iksan Teh Bunga terasa hadeui Kang Eeng di Gang Sawo nuju ngantor pangintenya Teh Kasia Jimas Linda di Jimas Mbak Mira Teh DP teras Teh Hera Pak Edi Sinang Laut teras Mbak Ended terasa di Ibu Imas Nani tadi Parles teras Apih Eluk tadi katingal ke mana Apih tadi teh di Lampu Merah ke Lembur Balong ke arah Lembur Balongnya api terasa hadeui teke Ayah Iqbal Mamah Anggi terasa hadeui Teh Indri Kang Kuncen Hegar Sari Abah Abret Igun Bengkel Kubang Pari teras Mamah Juminten Aki Malabar Teh Tia Burlong Teh Ana Jahit di Burlong Mamah Reski Kang Kinoy Cogrek ta waktu sira Kang Kinoy mangkukna kitunya aya mohon mampir ka ECA pas sonten Abah sareng Ambu Aan Cisaga oge aturan kene pangan sahaeun Kang Darsa aya jadi mana Kang Darsa pamilih Gang Samolo cobi bebarengkes atuh Kang Darsanya. Aduh
Kang Darsa hoyong page, omah lesot eta anu sok dijagaen boal nya Kang Darsa ke moal lesot aduh nyaan ke antas wae kawihna.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga keturunan, sepilis atau

0: usaha wae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah cimobatan panyakit, ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
2: Korban dipepet oleh pelaku. Setelah korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dan dinas perhubungan Kabupaten Cirebon lakukan olah TKP kecelakaan truk maut. Buntut kisruh SPMB di Garut, Disdik tambah kuota SMPN 1 dan 2 Garut Kota. Di Bogor, mahasiswa aksi jahit mulut desak kejelasan penanganan dugaan gratifikasi pilkada. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang ibu dan bayinya di jalur Cirebon Kuningan, tepatnya di Tanjakan Wisata Gronggong, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Petugas yang juga membawa pengemudi truk melakukan pengukuran jarak saat kendaraan hilang kendali di jalan menurun sebelum akhirnya menerjang sejumlah sepeda motor dan warung. Titik-titik terakhir posisi kendaraan maupun korban juga ditandai sebagai langkah penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
4: Korban yang sebelumnya dua orang yakni ibu dan anak kini bertambah menjadi tiga. Sang bapak yang sebelumnya kritis dan menjalani perawatan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Gunung Jati. Sedangkan putri pertamanya yang luka parah usai diterjang truk masih menjalani perawatan intensif. Seluruh korban sebelumnya menggunakan satu motor dan hendak pulang ke rumah usai menjemput anak sekolah. Selain melakukan olah TKP, petugas kepolisian bersama Dishub juga mengecek kondisi dan fungsi truk yang menerjang motor dan warung tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan fungsi tabung udara yang terbagi antara rem dan klakson hingga membuat fungsi rem tidak berfungsi maksimal. Terlebih, dalam kondisi jalan menurun dan beban truk yang berat, petugas juga menemukan adanya ban yang tak laik jalan.
5: Kami memeriksa untuk saluran rem ini masih menggunakan angin. Dalam arti itu tabung itu double sama penggunaan rem dan klakson. Nah, yang kedua, untuk ban itu ada sebagian ban yang tidak laik, dalam ini terlihat cawat. Nah, untuk yang ketiga, sistem kemudi berfungsi dengan baik. Karena kami baru menyimpulkan awal, makanya baru ditemukan hasilnya itu antara tabung angin dengan klakson itu dari satu, jadi mungkin pembagian angin rem itu kurang maksimal.
4: Petugas masih akan melakukan pendalaman pada fungsi kendaraan dengan mengecek maksimal bagian kabin dan ruang mesin maupun fungsi lainnya. Sementara, petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan yang merebut tiga nyawa tersebut.
3: Sejumlah mahasiswa menggelar aksi simbolik jahit mulut di kawasan Bundaran Tugu Kujang, Kota Bogor. Mereka mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait penanganan dugaan gratifikasi dan politik uang pada Pilkada Kota Bogor 2024.
6: Para peserta aksi menyebut perkara tersebut pernah ditangani oleh Unit Tipikor Polresta Bogor Kota dan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Mereka mempertanyakan status penanganan perkara termasuk apakah penyidikan masih berjalan atau telah dihentikan sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini mereka menilai belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
7: Yang ditetapkan oleh pihak aparat penegak hukum, maka dari itu kami di sini, terkhusus Bang Fahrijal, menegaskan bahwasannya melakukan aksi simbolik menjahit mulut karena sampai hari ini tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
6: Melalui aksi ini, peserta berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status penanganan perkara. Mereka menilai transparansi dan kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.
3: Menyusul protes dari para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akhirnya memberikan kebijakan khusus berupa penambahan kuota murid baru untuk SMP Negeri 1 dan 2 Garut Kota tahun ajaran 2026-2027.
8: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi mengatakan, penambahan kuota ini khusus untuk mengakomodir calon murid yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah namun tidak lolos dalam sistem SPMB beberapa waktu lalu. Iwan menegaskan, kebijakan ini hanya berlaku untuk SMPN 1 dan 2 Garut. Untuk sekolah lain yang belum masuk, pihaknya menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta atau negeri lain yang rombolnya masih tersedia.
9: Untuk tahun ini saja, jadi diberikan pengecualian untuk SMP 1 dan 2. Ada berkenaan dengan siswa warga sekitar yang tidak masuk. Rombolnya jadi 44. Kalau yang belum masuk ke swasta aja. Kalau sekolah lain, dilimpahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan bisa masuk. Sekolah negeri bisa, tapi yang belum masuk. Tapi hari ini udah terlambat. Kalau memang ada SMP yang masih rombolnya belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa disalurkan ke sana. Kalau itu sudah penuh, swasta juga tidak kalah bagus dengan negeri.
8: Sebelumnya, puluhan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Garut di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Senin 6 Juli lalu. Mereka memprotes dugaan kecurangan SPMB karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan 2, kendati berdomisili di sekitar sekolah. Perwakilan orang tua menyebut aksi dilatar belakangi keresahan orang tua yang rumahnya dekat sekolah, tetapi anaknya tidak lolos seleksi. Penambahan kuota ini merupakan hasil negosiasi antara orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan media digital, generasi Z ternyata belum sepenuhnya meninggalkan televisi dan radio. Temuan itu terungkap dalam hasil riset KPID Provinsi Jawa Barat yang dipaparkan dalam kegiatan literasi media bertajuk Beyond Broadcasting, Gen Z Content Trends di Unjani Cimahi akhir pekan lalu. Hasil penelitian terhadap 601 responden Gen Z berusia 15 hingga 24 tahun menunjukkan sebanyak 86,5% masih menonton televisi, sekitar 56% masih mendengarkan radio, sementara hampir seluruh responden aktif menggunakan internet dan media sosial. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet mengatakan kondisi ini menunjukkan media penyiaran konvensional masih dipercaya masyarakat meski penggunaan media digital terus meningkat.
10: 86,6% nasi Gen Z ini menonton televisi. Gen Z tidak meninggalkan radio. Ada 56% Gen Z masih mendengarkan radio. Tapi catatannya 99% Gen Z juga media habitnya itu ke media internet atau media baru. Nah sehingga ketika regulasi ini masih banyak bolong-bolong, itu paling tidak yang kami lakukan mengingatkan kita semua ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dalam aspek pancagatra itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan aspek ekologi.
3: Melalui kegiatan literasi media ini, KPID Jawa Barat mengajak masyarakat, khususnya generasi Z, untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media digital. Selain mampu memanfaatkan teknologi sebagai ruang kreativitas, generasi muda juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta menjaga etika dalam bermedia. KPID Jawa Barat menilai televisi dan radio tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel karena menjalankan prinsip jurnalistik dan berada di bawah pengawasan regulasi.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net. radioprssnijabar.net.
3: Polisi menangkap dua begal yang beraksi di flyover Kopo, Kecamatan Bojonglowa Kidul, Kota Bandung, Selasa sekira jam 3 dini hari. Korban berinisial D selain kehilangan motor dan benda berharga, juga mengalami luka serius dan berat.
13: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban yang hendak berangkat kerja dan saat melintas di flyover Kopo, korban dipepet oleh kedua tersangka yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Setelah korban berhenti, salah satu tersangka langsung menyerang dengan membacok korban hingga mengakibatkan luka di tangan kanannya. Usai melancarkan aksinya, kedua tersangka ini langsung melarikan diri. Menurut AKBP Anton, setelah pihaknya menerima laporan adanya aksi begal, langsung melakukan penyelidikan sehingga tidak membutuhkan waktu lama kedua tersangka berhasil ditangkap.
2: Pada saat itu korban akan berangkat kerja. Ketika melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka.
3: Tangis haru pecah di Pendopo Kabupaten Cianjur Senin lalu. Seorang pekerja migran Indonesia bernama Ai Juaria, 43 tahun, warga Kecamatan Ciranjang, Cianjur, akhirnya menginjakan kaki kembali ke tanah kelahirannya setelah diduga diberangkatkan secara non-prosedural ke Libya.
14: Ai Juaria kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Cianjur, Dr. Muhammad Wahyu Ferdian. Menurutnya, perjalanan pemulangan ini tidak mudah. Kondisi Libya yang masih dilanda konflik membuat prosesnya butuh koordinasi ekstra. Beruntung sinergi banyak pihak membuat Ai bisa kembali dengan selamat. Wahyu menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri, KBRI Libya, Polres Cianjur, Dinas PPA Provinsi Jawa Barat, hingga Disnaker Trans Kabupaten Cianjur yang bergerak cepat menangani kasus ini.
15: Ini akan kami tindak lanjuti tentunya agar masyarakat yang bekerja di luar negeri bisa perlindungan, terutama yang saat ini sedang bekerja di luar dan tertipu.
14: Di balik kepulangan Ai, pemerintah Kabupaten Cianjur menegaskan tidak ingin kejadian ini terulang. Menurutnya, berangkat lewat jalur resmi bukan cuma soal legalitas. Pekerja akan dapat perlindungan lengkap, kepastian kerja, jaminan kesehatan, perlindungan selama bekerja, sampai kompensasi jika terjadi hal tidak diinginkan di negara tujuan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Asoy.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Ya, assalamualaikum siang semuanya, Mita Ecia yang masih di Ecia 102,1 FM. Jam 1:20, biasa lagu-lagu dangdut koplo ya. Sudah berapa hari tidak ada acara dan aso-aso. Nah, gantinya buat yang request sekarang yang lagu-lagu dangdut koplo apa sampai jam 3 ya. Dan jangan lupa biasa bersama produk denatur Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, Teh Moro, terus Madu Anak, Pitapedia, ada Aksa Cacing, Otipus juga ya. Silakan bisa beli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan langsung lewat WA. Nanti produknya diantar langsung ke rumah ya, ke alamat. WA-nya ke 081-313-458-622. Iya, tadi daftar hadir ada siapa? Bunda Niken ya di Jalan Horas. Terus ada siapa lagi? Butin Anggrek Ungu ya di Lembah Sunyi. Kang Darsa juga, jangan lupa Kang Darsa itu paket apa? Paket hemat Kang Darsa ya, biasa apa? Tahu kulit apa? Terus Kang Kuncen Hegarsari juga manco ya, Kang Kuncen, Mama Ati Sinjai, terus Bunda Ratih juga kegegelan tadi tuh dari siapa? Bunda Ratih dari Kampung Baru itu teh ya. Kang Aco Grosir di Sukamaju, Pamarican yang juga agen Habatop ya, terus agen Habatop lainnya, Bapak Dian, Mama Dian di Jalan Pahlawan ya, mudah-mudahan sehat Mama Dian. Bu Suryani di Ciparakan, terus YMN Tereni Mei-Mei, Bun Yen juga harga heran ya, Bun Yen. Bunda Laras si Burlong, Mama Oci, terus Mama Nelly, Teh Hendra, AF, Neneng ya, tadi tidak ada tanda-tanda kehidupan lewat tadi sekitaran jam berapa ya? Jam 10 tadi ya. Mas DME, terus Teh Leo Heri ya, Mama AA, Kang Ceng XSB, terus juga tadi lewat Kang Ceng kesarakan Kang Ceng ya tadi teh. Terus ada Mama Depina, ada siapa lagi? Mama Dede Tony, Aminingsih di Burlong, Mama Nila di Mama Dila di Cilengkong. Terus Abudi lagi di mana, Abud? Terus Dimas ya, Kang Ujes, Mama Nani, Mas Wonggo juga di Tegal, terus siapa lagi Kak? Mas Hendro, perlu ada Araples baru datang ya, terus Teh Bungsu, Bunda Mawar, Teh Ismai, Teh Siti, Mama Wulan, Umit Sendano, Mama Tuti Cibulan, Aganis ya barusan ada di studio, Kang Adeng, Cipe, Teh Ayu Tintin, Teh Neni, ya Kang Tarso, Teh Imas, Iksan, Teh Bunga, Sio, Kang Eeng, Kang Sawo, Teh Kastia, Dijimas, Linda juga Dijimas, Mbak Mira, Teh DP, Teh Hera, Pak Edi Sinang Laut, terus ya Mbak Nde, Ibu Imas Nani di Parles, Api Olok ya tadi, Perwis di Lampu Merah, itu yang ke arah Burlong ya Api tadi. Terus ada Ayah Iqbal, Mama Anggi ya, Igun Bengkel di Kubang Pari, Bah Abret, Mama Juminten ya, semuanya ya.

hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling alasoy, asyik coy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
4: pendengar,
3: saja.
4: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
6: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
5: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
6: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
5: Udah berapa lama?
6: Tahun lah.
5: Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
6: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
5: Selalu mengkonsumsi
6: Habutop.
5: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
6: Ya,
5: Bapak ayahnya gitu.
6: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
5: Oh iya,
6: ya,
5: ada perkembangannya. Bapak ayahnya siapa namanya?
6: Bapak Suparto.
5: Emang usianya berapa tahun?
6: 83 tahun.
5: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
6: Iya, mengkonsumsi
5: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
6: Ya, dari radio.
5: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
6: Pesan untuk yang keluhan seperti Bapak
5: diabetes
6: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
5: Terima kasih ya Pak, sembuh ya.
6: Amin.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
0: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
0: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Mama, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.radio.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kanda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama ibu.
0: Yaudah, pokoknya ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat bapak. Pusing ibu dengar bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar anak.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Superman.
1: Alamat
2: Karangbisar RT2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal. Badan saya itu bilang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil diantar ke sini.
1: Ya,
2: diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini obat gatal-gatal dan yang kelina, silahkan gunakan minyak Sultana, Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Bapak.
2: Ya,
1: pendengar sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, assalamualaikum sore semuanya, Miracia, gimana kabarnya di sore hari ini? Ya, semoga baik, sehat semuanya. Masih di Aceh 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Sungitan Kota Banjar. Jam 4 lebih 14 menit ya. Sore Rabu sore 15 Juli 2026. Ya, ada informasi ini buat yang mau jalan-jalan ke Pangandaran ya, jangan lupa singgah ke Legok Jawa ya. Nanti di sana Mita Aceh di Legok Jawa bukan cuma bisa menikmati indahnya pantai, tapi bisa nonton serunya pacuan kuda ya. Oke, buat warga Banjar, Ciamis, Pangandaran dan sekitarnya, saksikan event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat dan bikin deg-degan dari start sampai finish. Yang paling spesial, Mita Aceh ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Setelah tegang nonton balapan, bisa langsung santai menikmati angin laut. Ya, silakan datang bareng keluarga. Suasana nyaman, banyak aktivitas seru, pas untuk menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa tiket sudah mulai bisa dibeli sekarang ya di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Oke, sekali lagi dicatat, Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lebih lengkap, lebih lanjut, di follow Instagram @indonesiahorseracing.

0: menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja singa.

0: tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Mau kemana, Pak?
4: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
3: Oh, boleh saya nitip satu?

0: Buat masnya atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
0: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia media, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: mie bakar madu sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat Kang Bawor.
0: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
1: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
0: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Aso.

0: mendengar cara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi talis.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Kami udah bisa ngeper ini. Tadinya makan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelip. Ini sendiri gak bisa kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke. Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya gak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata mawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi, kaputihan.

0: tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Permisi, Mas.
4: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
3: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
4: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
3: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
4: Harganya Rp150.000.
3: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur Bapak? Mau ngenalin Bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu Bapak. Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja, Nak. Karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Rod, ada apa lagi sih, Pak?
4: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
3: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
4: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
3: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
4: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
3: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
4: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
3: Iya, Pak. Udah nih.

0: tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terungkap.

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja gak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
2: Saran
1: coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
1: setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan

menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutok, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan Pomini, jadi saya sekarang Pomininya lagi sepi, kan tidak ada Pertalit. Sekarang jual pertama, jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutok, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat Habutok. Habutok memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
2: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutok, coba beli Habutok dan cobalah obat Habutok. Habutok memang manjur dan berhasiat bagi semuanya. Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetok.
1: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Ya, assalamualaikum, salam semuanya, Mita Echa, pecinta lagu-lagu pop lawas, lagu-lagu pop nostalgia. Ya, jumpa lagi ya di acara Melody Memory Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar belakang 50 Sengetan Kota Banjar. Kita jumpa malam ini Rabu malam Kamis 15 Juli ya, 15 Juli 2026 ya. Semoga baik, sehat Mita Echa bareng keluarga, bareng orang tersayangnya. Ya, biasa lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang pernah populer tahun 70-an, 80-an, 90-an ya bakal hadir bersama Habatop, Habutop, Hitama, Sultana ya. Terus juga ada produk lainnya, Teh Moro, ada Extra Charging Otipus, ada Madu Anak Vitapedia. Semua produk Denatur silakan bisa dibeli di Sudi ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya 081-313-458-622. Tadi sudah ada beberapa lagu pembuka ya, diantaranya ada lagu karya Tinto Arahap, tadi Kau Yang Kusayang, lewat suaranya siapa, Mawi Purba ya. Baik, kita langsung ketemu sama siapa? Oh, Reni Mei-Mei dari Gunung Cupu. Salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Devina, Kang Tarso, Virus Sailor, Pak Edi, Sindang Laut, Teh Rati, Bu Suryani, lagunya Lelaki dan Rembulan dari Frankie Sahilatua. Iya, juga bareng adiknya, atau bareng Jen ya. Ada Teh Hendra, juga ada Gasik, ini Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya Di Saat Waktu Dada Lima Tidak Masuk, Teh Hendra. Dada Lima tadi di Bursa Nada ya. Salam buat Teni Mei-Mei, Kang Deden di Konveksi, terus buat Ayang di Pintu, makasih sudah dibacakan. Iya, sama-sama ya. Ada Mama Oci, assalamualaikum, waalaikumsalam. Habatop at Herba yang lagi ngetop, Mama Oci lagunya Tiada Nama, seindah siapa Mama Oci ini? Tidak disebutkan inisialnya. Tiada Nama, seindah namamu, salam buat semuanya yang sesiaran, terima kasih. Yuk, sama-sama ya. Ada Om Mama Nelly juga pasti minta lagunya Ulah Cirik, gerak Mama Nelly Magerada. Alah cerik apa Maneli ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory, lagunya Ku Cari Jalan Terbaik. Oh bukan, ulah cerik. Dikirimin buat semua mitra RCA, spesial yang sisiaran, moga bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Iya buat Teh Reni Mei Mei, ini Frankie and Jen, Lelaki dan Rembulan. Eh mana?

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
1: Anak

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ya, kembali Melodi Memory, lagu-lagu pop nostalgia. Ada siapa yang belum ya? Oh, Kang Tarso, Virus, Sailor, Banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abu Topat Herbal paling top. Lagunya Senenung Rindunya. Yang dari siapa, Kang Tarso? Oh, dari Mupet ya. Salam buat Pak Edi, Pak Ajat, Wak Emen, Mas Anerin, Kang Ejai Karteng, Putra Tunggal, Kang Parid, Kang Uces, Kang Darso, Boy Rades, Kang Obet, Mama Putra, Mama Oci, Bunda Niken, Bagian Pel Merah, Anggrek Kamu, Juminta, Nani Mei, Teh Bunga, Teh Hai, Teh Neneng, Bunda Mawar, Bunda Ratih, semuanya Mitra ECA ya. Ya, terima kasih. Dan ini ada, ya ada informasi dulu Mitra ECA buat yang mau ke Pangandaran ya, jangan lupa nanti singgah ke Legok Jawa ya. Nanti di Legok Jawa bukan hanya bisa menikmati indahnya pantai, tapi juga bisa seru nonton pacuan kuda ya. Oke, buat warga Banjar, Pangandaran, Ciamis dan sekitarnya, ini nanti ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah ya. Dijamin seru, cepat dan deg-degan dari start sampai finish. Nah, yang paling spesial Mitra ECA, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah ya. Setelah tegang nonton balapan, bisa langsung santai menikmati angin laut ya. Oke, silakan datang bareng keluarga, suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas untuk menikmati suasana summer race di Pangandaran. Dan tiket sudah bisa dibeli sekarang ya, dari sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan ya. Oke, dicatat sekali lagi, Indonesia Derby 2026 Minggu 26 Juli gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran ya. Untuk informasi lebih lengkap di follow Instagram @IndonesiaHorseRacing.

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perung Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Radio sepakat angkasa. RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Iya, selamat malam buat yang bernyata RCA bergabung di 102,1 FM. Jam berapa sekarang? Hampir jam 8 ya. Jam 8 kurang 5 menit. Ya, masih di Melody Memory, lagu-lagu nostalgia tahun 90-an, 80-an, dan tahun 70-an ya. Jadi mintanya jangan yang tahun berapa, 2010 kesini ya, tidak masuk gitu ya. ada siapa yang belum teke, keke, ada siapa ya? Oh, Neneng di Jeddah tadi jam 10 lewat sana, tidak ada tanda-tanda kehidupan Neneng tadi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Jeddah hadir, lagunya I Am Sorry Goodbye. Ulu, Neneng, ternyata dia tidak baik Neneng ya. Terus ada siapa lagi? Oh, Bu Suryani di Ciparakan. Hadir lagunya Joget India. Salam buat Tini Mei-Mei, Mama Nelly, Bunda Niken, Pak Edi, Dingkumin, semuanya yang sisiaran. Terima kasih. Joget India T dari siapa? Isugiyati siapa? Isugiyati ya. Terus ya, Mama Nelly tadi sudah ku cari jalan terbaiknya. Yang orsinil dari Pance, bisa nantilah malam minggu diasowin nanti ya. Diasowin kalau empit nanti. Terus ada siapa? Oh, Teh Leo juga suka ya, aku cari jalan terbaik itu. Memang itu salah satu lagu sejuta umat ya. Lagu sejuta umat dari Pance. Ini stikernya dari ini, dari Lembah Sunyi ini Teh Leo, stiker gini. Terus ada Kang Ceng XSB tema. Nah, tadi Kang Ceng XSB tesok lagi di mana ini Kang Ceng fotonya? Wah, semarak ini batinya pasti nilep ini Kang Ceng ya. Batinya nilep apa keprok Kang Ceng tadi hari pertama sekolah tadi? Kang Ceng XSB mana sih ini teh? Nah, Abato Paterba yang paling top. Oh, masih di itu depan Pasar Langkap ya. Atau lagunya Jangan Wali Kang Ceng, itu mau lagu tahun 2012, lagu 90-an, 80-an, 70-an ya kan tadi disebut di awal ya. Salam buat siapa yang lagi minta lagu ke Melody Memory ya. Oh, siapa sih yang tadi minta lagu Dadali itu belum kenal? Cenah sok. Yang dari Sukamukti. Salam juga buat semuanya, moga sehat ya. Oh, Kang Ceng nanti 26 Juli mau ke sana ya, ke Pacuan Kuda. Sok Kang Ceng ajak si dia ya ke Legok Jawa ya. Terus ada siapa lagi ke? Oh, Mama Depina pasti banyak dong do. Mama Depina itu coba di itu di TF dong doanya, bisa tidak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habatnya Paterba yang lagi ngetop lagunya Dia dan Dia, biasa kamu met ya. Julius Sitanggang, ini teh lagu tahun berapa sih? Mama Depina, Julius Sitanggang teh cuma tahu dulu waktu masih anak-anak tuh ada balada anak nelayan ya. Terus kesininya sudah agak dewasa, lagu apa? Maria ya. Salam buat Tani Mei-Mei, istri Binangkit, Pak Pendi yang juga suka stay di RCSS 2,1 FM. Bunda Ratih, Neneng di Jeddah Saudi, Mama Putra, Teh Ai, Mahlisna, Mama Reski, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Pak Edi, Sinang Laut, Kang Ujes, Kang Heri di Engkumin. Buat yang baca, makasih. Iya, sama-sama Mama Depina yang banyak dongdonya ya. Kang Darsa, Neneng, Mas DME, Teng Leo, WMN. Ya nanti lagi ya, masih banyak waktu. Kalau habis nanti tenang, ada bonus ya, ada tambahan waktu. Kang Tarso ini seneng rindunya versi Mupet ya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini Pangandaran

saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asol.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
4: radio
3: saja.
4: Sepakat angkasa, RCA. Radio yang paling asoy. Asyik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatu atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
4: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
5: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutok, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang di awal pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutok, dah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat Habutok. Habutok memang top.
4: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silakan sampaikan.
5: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutok, coba beli Habutok dan cobalah obat Habutok. Habutok memang manjur dan berhasiat bagi semuanya. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
4: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan

Ya, itu pasal 9 sebelum bubaran. Ya, nanti dilanjut lagu-lagu apa nanti, lagu-lagu dangdut lawas ya, ada Mas Deme hadir, Abata Pat Herba yang lagi ngetop lagunya Gitarolis Burung Kecil Anu Un. Yuk, sim-sim Mas Deme. Ada siapa? Asep Polsa juga hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeda hadir. Lagunya di sini yang pakai di sini AF-nya di sini di batas kota ini dari Tommy Jepisa. Terus ada siapa lagi? Butin Anggrek Ungu juga ada hadir. Ya, nanti bisa request lagi di acara apa nanti? Acara lagu dangdut lawas nanti setelah ini ya. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa Habata Pak Buto Pitama Sultana bisa gue di RCA di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mita Ece yang belum tidur, yang tak dapat tidur, masih ditemani Ece. Ya, sekarang lagu-lagu dangdut, ya, lagu-lagu dangdut lawas. Dan ya, masih ada Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, ya. Baik, kita langsung ke 081-313-458-622. Tadi ada pembukanya Bang Haji Nasibku, ya, itu Nasibku lagu pembuka di film apa? Film Kelana 2, ya. Baik, ada Reni Mei Mei, ini Reni Mei Mei dari Gunung Cepus. Salam buat Hendra, Kang Darsa, Mama Devina, Mas Deme. Lagunya ABC dari Dina Mariana. Iya, siap. Neneng juga masih manco di Jeddah Saudi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah hadir lagunya Sisa-sisa Cinta. Terus Mama Nelly, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam RCA menusul hadir lagunya Mahal. Salam buat Bu Suryani, Neneng Jeddah Arab. Terus Mama Oci diingkumin buat suami Mita RCA. Tak lupa, tak lupa teh berarti ingat apa Mama Oci ini, apa Mama Nelly. Tak lupa buat yang sisiran matugas sampai tuntas, ya. Terus ada Butin Anggrek Ungu juga, ini sudah berapa liliran Butin, ya. Lagunya Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin. Iya, siap nanti, ya. Tanpa Kamu, Imam S. Arifin. Salamnya kehapus, ya, Ibu. Mama Oci juga ada, ya. Reni Mei Mei, ini Dina Mariana.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insyaallah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Radio, maka angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy, asik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Iya buat Mah Nelly mau nesual tadi mahal dari Maggie Ajet ya. Terus di belakang nanti tanpa kamu Imam S. Arifin buat-buatin anggrek ungu ya. Salam buat yang sisiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Dan juga salam buat semuanya Mita Ece, moga pada sehat. Buatin anggrek ungu di Lembah Sunyi ya. Terus ada Mama Oci, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saat malam Mama Oci hadir lagunya Gulali. Yang sisiaran terima kasih. Teh Hendra juga ada, assalamualaikum, lagunya Tiara. Kok Tiara lagunya ini? Salam buat semua PNCA ya, terima kasih, sama-sama ya. Buatin anggrek ungu ya, ini lagunya.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Sempaka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy.

mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: telah pengantin berajar. Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis Pulau Sumbang dan kelompok repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
3: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
2: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Aso.

0: pendengar cara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi. Saya
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
3: Siti Mastah dari Koncang.
2: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
3: 62.
2: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
3: Kadang-kadang ada komplikasi.
2: Komplikasi?
3: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi talis.
2: Jadi udah lama Ibu ya?
3: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
2: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
3: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadinya makan bisa aku ini kaku.
2: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
3: Iya alhamdulillah udah bisa.
2: Alhamdulillah.
3: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ini sendiri nggak bisa nuku kaku.
2: Oh berarti udah.
3: Alhamdulillah ada perubahan.
2: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
3: Satu
2: dua buat, sama yang ini ya,
3: yang
2: isi 200 kapsul. Oke Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
3: Mudah-mudahan yang seperti yang saya

0: biar ikutan minum habutok karena udah terasa khasiatnya.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bedanya dengan lelaki-lelaki sekarang yang banyak diserang penyakit lemas syahwat? Amin, Idi tidak pernah minum air susu ibunya lantaran air susu ibunya habis diminum bapaknya yang pensiunan playboy dan tukang jajan.

Yoleha, Yoleha. Wis pirang-pirang dino aku ora bisa bobok. Rasane kesiksa. Mangan yo ora doyan. Pikiranku tansah kelingan wae karo kowe. Yoleha, Yoleha. Aku nyuwun pangapura yo. Yen toh mbok menawa ana kelewatan ning rasa sing tak gawa. Sak temene ngono aku kepengin nyampeake sesuatu menyang kowe. Ngene ya. Aku seneng banget menyang kowe. Aku tresno banget menyang kowe. Lan aku sayang banget menyang kowe. Tenan lho, iki duduk rayuan gombal. Ya iki duduk rayuan terminal. Nanging iki bener-bener kekarepanku sing tulus tak suwun. Kowe ngerti ya, lan nampa tresnaku. Teman lho, tampanan aku ya. Yuleha, Yuleha.

sama tersenyum, lalu sama mengangguk. Asik, keduanya sudah siap tempur, sudah siap saling serang. Ampun, tiba-tiba saja terjadi goncangan dahsyat.

0: innalillahi.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Bisa perkenalan dulu Pak?
3: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
2: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
3: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
2: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
3: Masih.
2: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
3: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
2: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bu kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penyakitnya rada rada panjat.
1: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
2: Soliha.
1: Oh, Ibu Soliha. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
2: Pangebatan.
1: Pangebatan
2: nggih. RT 9 RW 7.
1: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
2: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam uratnya.
2: Yang paling sakit
1: itu yang di kaki sebelah kiri.
2: Iya.
1: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu,
2: dari anak itu.
1: Dari anak.
2: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop?
2: Beli dari Bu Mut.
1: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
2: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan Bu benarnya.
2: Iya. Kadang.
1: Kakinya gimana Bu rasanya?
2: Sakit sekali.
1: Dulunya.
2: Iya. Iya.
1: Setelah mengonsumsi Habutop?
2: Lumayan.
1: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
2: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
2: Iya. Nggih.
1: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
2: Nah, dan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak.
2: Dan pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
2: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
2: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih Ibu.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjadi janda.
1: Sejak
0: suaminya mati lantaran kolera 1 tahun yang lalu. Rupanya Jeromlah gak tahan kesepian. Rupanya Jeromlah gak tahan kedinginan. Soalnya Jeromlah waktu malam Jumat Kliwon asik.

yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul

0: juga. Tua tua nggak tahu malu. Ah, ampun ampun.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu

Bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda 100% warga negara Indonesia 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Seng-

centil serta suka berpakaian lahak tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan yuran wajib sepejigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca.

0: aku memang egois kok.
1: Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali, bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan. Apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah, sudah.

0: Mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Percayalah, iblis akan selalu beserta kita.
1: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
2: Mata teteh gatel, agak perih.
1: Ya, tinggal digaruk aja.
2: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
1: Nanti kalau mau berangkat.
2: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
2: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
2: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

dengan setangkai bunga anyelir merah. Malam ini aku datang padamu, hai pacar.

Lekas tutupkan jendela dan pintu rapat-rapat. Dan jangan lupa selotkan atas dan bawah. Jangan sampai bulan dan bintang tahu kita. Aku takut, sebab mereka suka bikin bocor rahasia orang. Dengan anyelir dan arak serta kacang, malam ini aku datang dan masuk kamarmu, pacar. Hanya sekedar untuk mengubur rinduku dan menggali nafsuku. Lantas aku mengajak kau untuk bikin cium dan cinta. Dan sekali lagi, matikan lampu neon. Mari kita mulai. Aku takut nanti hari keburu pagi. Dan setelah lampu neon itu mati, maka kau mesti memasang lampu merah 5 watt supaya remang sedikit. Dan kau mesti percaya bahwa keremangan sanggup membakar hasrat yang telah beku dalam hati manusia.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbalizer Baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal Baguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal Baguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam juga Nok Nyanya.
2: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
3: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
2: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
3: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
2: Alhamdulillah Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
3: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih Ibu atas waktunya.
3: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Ki naker bokek diajak sare geharare. Bener aik itu mah. Mun dipanggil manita langke majarkeun macararap. Da salakina keurebok. Astagfirullahaladzim. Dangdanan maniran dutut baju geno dipake but. Beungeut camberut bibir samut. Alabatan tung tung tut. Awakna ge eta bau hit. Innalillahi. Leungit awe ayeuna kaerana hareupeun TikTok lapun HP joget-joget. Putar ke kiri ne. Nona manis putarnya ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri. Aya nu kitu aya. Langsung dielek ku batur teh. Dikirim gambar lope. Makasih ya, ih najis aing mah. Hatur nuhun tos mere mawarna nuhun mere mawar eusina ngan harga 2000 perak ai salaki maneh isuk meletuk berang meletak sore meletek peting meletik tak tik tok tek rek usahakeun anak pamajikan suban pernah nuhunkeun salaki sendal sewalau sabaraha 7000 lempengkeun we jeung rokok 3000 jadi 10 nya nya sok mang santri iraha mayana mang santri kedeung beres nyolatkeun tu aing nyolatkeun mayit cicing tukangan guru supaya ngahiji jeung nu gede kitu. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Batur maca Fatihah. Aing culak cileuk. Mana ahli waris? Cang katempoan nih. Hareng aya geuni ahli waris mamawa amplop. Sok teu adil geuninya aing kolot mah belang amplopna teh. Aing budak leutik dan bodas. Aing leutik keneh harita. Dibere nu bodas. Barang keur ngadoa diintip. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Anjir goceng. Amin ya Allah. Gusti, hutangna ge 10.000 Gusti. Amin ya Allah. Ti mana goceng deui Gusti? Amin ya Rabb. Aya aki-aki batuk gigir. Oh, rupana goceng isukan ti dieu jaing deui. Haya ala falah sorodot sampingna morosot alah sarung aing leueur amat kodok mati si solah kodok mati si solah huwekbar la ilaha illallah. Kamana sarung aing yo sarung aing aya nu nyolong nukos nu edan imamna oge mudag bangsat. Assalamualaikum Hamasih Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Sami Allah Allah Allah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Sami Allah Allah Allah Allah Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawai Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Nini geus teu hudang saurang dihandap. Marek hudang moal. Aing mah nangguan dihandap. Imam setan. Aing ruku manehna sujud. Aing sujud manehna hudang. Mending dipegat ku aing dihandap. Beres tarawih aki-aki aruta. Abah kunaon? Mabok MBG. Najis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meser salam tikawalu balikna meser lauk sepat. Nunga jawab salam mudah-mudahan kengeng ilmu uihna nyandak anu manfaat. Sim kuring nyuhunkeun ka para jamaah sadayana, mugia tiasa ikhlas manah waninggalih pikeun ngadoakeun. Pun guru sim kuring salah satu motivator para mubalik kersana Bapak atanapi Abah Kiai Haji Asep Mubarok atanapi terkenal dengan Bah Jirok bin Haji Anwaruddin. Tadi dini hari tabuh tilu ngantunkeun ieu alam dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mugia kersana almagfulah Abah Jirok mulih kajati mulangka asalna nyandak rahmat ti Allah. Mugia mulih kajati mulangka asalna kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Sini jantenkeun min ahlil jannah, min ahlil khair, min ahlil husnil khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alahadiniyah walikuli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa zuriyati wa ahli batil kiram khususan ila ruhi Kiai Haji Asep Mubarak bin Haji Anwaruddin wa fala junubahu wa satralu uyubahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala tajal kubrahu hufratan mihuffarinirun bibarakati umil quranil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atuh mugia kulawargina anu dikantunkeunana mugia dipaparinan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun mugia Fatihah urang sae dugikeun ka almagfurah malah mandar menang magfiratu tarahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Kaatur tipayun kersa pemandu waktu penata acara nu kuji sim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadrotil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, Bapak Haji Sinang Ibu Haja nu kuji sim kuring dipihormat wabi khusus kakersana anu mulia guru urang sadayana muasis pondok pesantren Nurul Hikmah Al Anwari pangarsa pun uwa Haji Endang nu kuji sim kuring dipihormat beserta kulawargi anu urang doakeun mugia pangarsa anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan manfaat ilmuna, sing sehat wal afiah jiwa sinareng ragana, sing saroleh soleha sadaya turunanana. Ya Allah ya Rabbal. Kita kalangkungan kakerzana ketua MUI senareng ketua DMI kelurahan Gunung Tandala nu kuji sim kuring dipihormat. Kita ketua daripada FPP Forum Pondok Pesantren Kota Tasikmalaya nu kuji sim kuring dipihormat, terkhusus para ibu muslimat NU sakecamatan Kawalu khususna desa Gunung Tandala nu kuji sim kuring dipihormat. Nu urang doakeun mudah-mudahan sadayana para tokoh, para pejuang-pejuang agama Allah, terkhusus para muslimat NU nu hadir wengi ayeuna sing barokah ilmuna, sing para ranjang yuswana. Ya Allah ya Rabbal. Aparatur pamarentah nu kuji sim kuring dipihormat kakersana Bapak RT sinarang Bapak RW na teu kalangkungan Bapak Kepala Desa Gunung Tandala nu kuji sim kuring doakeun. Mudah-mudahan pamimpin urang sadaya dinararaga ngeuyeuk dayeuh ngolah kana desa sing karengeng taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal. Utamina segenap para panitia peringatan Hari Besar Islam tahun baru yang diadakan dan dipropori oleh para alumni dan para santri wal santriah Nurul Hikmah Al Anwari yang begitu luar biasa. Nuku orang doakan mudah-mudahan perjuangan para panitia sini jadikan ladang amal ibadah payunan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan alumni yang ikut serta melancarkan ieu acara, mudah-mudahan di lembur masing-masingna sing kabarokahan manfaat elmuna, sing janten jalmi-jalmi anu dipikabutuh keluarga masyarakatna butuh pikeun cacaang di setiap lembur-lembur masingna. Amin ya robbal. Atau kitu deui murang kali urang anak urang nu marasik kene mondok di dieu. Urang doakeun mudah-mudahan isuk jaganing pageto para santri wa santrian Nurul Hikmah yang lahir daripada pondok pesantren Nurul Hikmah ieu sinjadikeun jalmi-jalmi anu berguna pikeun nusa bangsa jeung agama. Janten murang kali anu baktos kana janten Ibu Sinarang Rama, janten murang kali anu turut tumut kana ajaran Allah Sinarang Rasulna. Amin ya Allah ya Rabbal. Malesim kuring ngarasa bingah ieu teh pangaresa wa Haji Endang Gusti. Karagragan bentang kagunturan madu sim kuring ge di bumi teh aya barudak saeutik batur ngapalkeun. Insyaallah rupina mah sanad sakedik rada nyambung ti Wa Haji. Margi aya geuning santri nu nyasar ka imah uih. Santri Nurul Hikmah aya nu nyasar ka imah ceuing teh saha ieu jelema hulang-huleng hareupeun imah. Si Hada apa sangaranna poho deui aing ngaranna oge nya. Masya Allah, eta budak kapanggih di jalan, mingkel ceramah di Bandung, ngahuleng we cai di saha budak ngahuleng wae. Mencek orang dia mah Bang Baradina, Bang Barung, urang kawalu anu bageur.

Aduh. Aing mah teu kagok alok nage muslimat NU aing mah nya. Masya kitu wa haji pendak sim kuring nuju ngaos di Bandung ngadeukeutan meminta rokok songong cai aing teh budak teh. Di mana kasep cak sim kuring teh di mana? Abdi di Bandung, oh di Bandung asli mah di Tasik nganuju babanto sepuh cenah di Bandung. Oh, cenah abdi ngepen pisan cenah ka Akang. Oh, sae eh kitu mah. Hoyong tiasa kos Akang ulah ke aing aya saingan cai kitu mah. Ulah cuing tehnya cenah hoyong tabarukan ka Akang aya ayeuna ngaos di mana ngaos mah di Tasik abdi teu pati seueur naros ah entos weh da Tasik mah gudangna pasan pasantren sim kuring ngaos weh daerah kawalu nyebatkeun taa cenah eta ka ngaos teh dina acara hajatan deket jeung pesantren abdi teu naroskeun deui pesantren asa oreng unggeus tilu kali jeung Haji Endangna ge foto barengnya masya pas jujurna teh cenah eta tengkeg AA dipanggil insyaallah eta teh nurul hikmat teh abdi mondok di dinya ari eta cenah akangna apaleun teh ente di dieu nya eta can wawartos waduh balik cai teh diusir we poing balik heula kudu menta doa heula kanu jadi guru dah alhamdulillah becacahan jeung wa haji oge okay, wae sawios anjeunna memang sabenerna mah lain ku hayang masantren di abdi eta teh hayang gara-gara kawin teh budak teh sarena ge geus nangkuban wae eceuh. Eta mun dikobong di luhur kitu pasep mang santri eta di luhur pan sim kuring mah kobongna teh luhur dapur sim kuring sok kadenge haluanganna ae cek mah teh di tempat mana ieu kaula ka mana wadon nu dipika cintaku kaula geuning eueuh atuh moal aya di Bogor mah cai teh calonna ge aya di dieu meureunan masya masalahkeun keun kasep aitos minta ridho mah dari ngaos foto cekap di dieu anjeunna mah yang sakedik tabarukan cenah hayang ngasaan berkat menang ceramah sugan we bisa ceramah be dituna balik anjeunna lamun geus bisa ceramah tenang kasep penceramah mah tidak pernah susah balik selalu mendapat amal ibadah nah asa mah amplop wae pikiranana hayang amplop mah meuli lain ceramahnya. Komode ieu di pasantren atuh alumni na ge sami ngawea ka sim kuring cekuing teh bejakeun nya ka alumni na ulah waqa'a abdi rek nyarios langsung we ka Uwa Haji supados raoseun nya upami kitu mah ditahan ku Ages ateuh sanah hayang bejakeun teh keun jamaah anu dimulyakeun ku Allah utamina wargi masyarakat kawalu Gunung Talaga atawa Tandala mamani malotot ngetes doang aing mah Gunung Tandala nu hadir sakieu seurna alhamdulillah. Dugi ka ngaleutkeun ka ngabandaleut sorak-sorak nyatang pinang Gusti. Ieu nu halala diresing para ranjang yuswana. Sing gararampil milik rizkina, sing bararokah kahirupanana. Ya Allah ya Robbal. Saur pangaresa Uwa Haji Endang teh kasim kuring ngaharewos aang acara santrina mah parantos wengi silaturahmi sareng alumni oge parantos wengi ayeuna mah acara pangaosan umum sekaligus narik pangaosan rutinan muslimat NU kelurahan Gunung Tandala alhamdulillah anu dimana di niatan ku mantena ku anjeuna sekaligus tasakur binikmah tahun baru Islam tahun baru urang sadayana mudah-mudahan sakali deui ieu ma'had nurul hikmah sing janten wadah pikeun melahirkan ulama-ulama anu soleh solehah ya Allah ya Robbal ibu bapa jamaah ku Allah muliakeun dina raraga tablik akbar memperingati tahun baru Islam 1448 hijriah ieu teh tos akhir bulan Muharram di mana para alumni bersinergi para santri ngahiji masyarakat juga ngabakti ka pondok pesantren hayang ngasukseskeun ieu acara mudah-mudahan sadayana perjuangan alumni santri jeung warga masyarakat sekitar hadir jeung ngalaksanakeun ieu acara sing janten ladang ibadah payuneun Allah Subhanahu wa ta'ala ieu teh salah sawios syiar agamana Allah margi lamun lain urang rek saha nu ngahirup-hirup taun baru hijriah teh kadang-kadang hapunten ulah waka urang Nasrani jeung Yahudi orang Islamna ge loba nu teu paham tentang bulan hijriah leres teh tanggal hijina teh atapi bulan yang pertama dalam hijriah itu bulan Muharram geus sopar Rabiul Awal dirusak orang ini jadi mulut di mana ya bulan mulut dah eueuh aya ge Rabiul Awal ngan tanggal 12 nah sok beureum tulisanna Maulid
Geus Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, geus Jumadil akhir, geus Rajab. Awas nyebut roah wae. Geus Syaban. Awas nyebut puasa. Bulan puasa, di mana bulan puasa? Nu aya ge jelema nu puasa. Geus Ramadan. Geus Syawal. Dzulqa'dah hapit-hapit wae. Gara-gara mana aing sepijo bulan hapit eta. Da sok kajepit masya. Ngan satacan sim kuring ngadadarkeun tutung ku sing atun jadi jejer carita hampura langkung ti heula. Jauh di cucuk anggangna datang sim kuring ti Kabupaten Bogor ka kawalu ieu hapunten. Teu aya maksad baris ngajarkeun wajai kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan. Komori sim kuring uninga, tiga kali sim kuring ngaos di kawalu ieu mah gudangna ilmu, ngaosna asli di pondok pesan hiji di masjid besar kawalu. Alhamdulillah. Wasilah ngaos sidinya teh Gusti sim kuring gaduh seku angkat di dieu big boss owner toko emas Rizki. Yes. Aing mah pokona mun geus ka dieu teh beuteung seubeuh wae. Tadi ge wa Haji Endang Aang bade Imam Bela moal moal isuk kene geus dicekok ku Haji Omas. Dibawa ngamam jamu ku Haji Omas sinarang Umi Haji Piah. Geus ngamam jamu ngadahar bubur Haji Zena. Ai kuring di Bogota saroy pit kabeh horeng orang Cina lawan ngadahar dinya teh nya. Masya Masya Allah bager anjeunna teh. Malah si keur wengi sim kuring ngaos di Garut. Uihna teh bade disiat di hotel seperti biasa ulah cenah. Tos we di Bumi Abdi alhamdulillah. Alhamdulillah doakeun Pak Haji Omas Mi Haji Piah mudah-mudahan sing panjang yuswana. Ya Allah ya Robbal. Tuh aya merenya Mi Haji 2 minggu ka tukang mah weh diajak jalan-jalan ka tukang Pangandaran. Gratis ya teh ngeunaheun jeung mah noh. Dibayarkeun hotel 3 juta. Yes. Nyok kitu mah dicokot duitna ku aing. Aing mah hese di masjid gede aing dah tuh. Masya Masya Allah ngan 3 kali eta nembean sim kuring ngaos langsung di gudangna ilmu pondok pesan. Mudah-mudahan santri sing barokah manfaat ilmu fidaroin ayo fid dunya wal akhirah amin ya robbal. Bisi ibu-ibu di dia anu anakna teu daek masantren geura pasantren. Tidak ada tempat yang paling aman hiji di pasantren mah ibadahna talit taliti diperhati. Nu kadua anjeunna boga aturan di pasantren mah pasti mengikuti aturan yang banyak. Beda ngadidik di imah jeung ngadidik anak di pasan. Jadi mama sok harares. Hese budak ayeuna mah. Baik sekolah hujanan kokotoran, baju babaseuhan ditanya ku kolot sok ngalede ka kolot teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cek mamahna. Kasep, geuning bajuna kotor kunaon? Malah ngaledek aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Eta bajuna basa kunaon aku tenggelam dalam lautan cai leuncang. Mama mananya serius ka maneh kumaha nasib maneh di mana mamang geus maot heula aku tanpamu yatim piatu pan budak gebleg nu kos kitu. Baik sakola ditanya ku kolotna nak kamu mau makan kamu nanya kamu tanya-tanya nih nyang kemos aing sungut anu kos kitu mah leres teh. Da moal aya di pondok pesantren mah dididik adab-adaban, aya akhlakul banin, aya akhlakul banat pikeun istri. Luar biasa kurang kumaha, aya taklimul mutsalim, aya adab-adaban payuneun guru, mapah payuneun langkung sepuh, rengkuh ai santri mah, pan budak ayeuna mah harares. Boro-boro rengkuh kolotna keun nonton TV cicing parek ka jauh cicing. Mun usik dijejek ku abi cicing-cicing, ngajol hareupeun kolotna. Tenepi ngajol beuteuna ka jejak ngek sori bokap. Di ka bapa teh nyebut bokap mun ka ieu nyokap. Bagian kan ini nyakop. Hay ka aki nyokep aki-aki mah. Serba salah. Iwati di pondok pesantren yang paling aman insya. Pacana Kang aya berita-berita mohon maaf. Berita-berita yang tersebar di media itu bukan daripada seluruh pondok pesantren, daripada jutaan paling hiji dua oknumna hungkul aya kiai di pondok pesantren yang mungkin melakukan kesalahan. Da memang geus aya ti dituna ceuk. Pan aya geuning cecap polot baheula oge talupu bubuk diirik. Eceu haji anu bageur.
Meriti telem dileuwi kuya pae kati isan amis budi tarase.

Aduh. Bisa ditanya Muslimat NU balik ngaji, "Mama, hari ini ngaji dapat apa?" "Isi gelis jajaweran." "Naon talupuh bubuk dirik temang santri isuk jaganing pageto, bakal pinanggi hiji zaman di mana rakyat yang kecil akan semakin kecil, yang kaya akan semakin kaya. Derisi cerdepurer, purpurpurer, nu benghar makin benghar, nu miskin makin mis." Sok tingali zaman ayeuna. Karakusan orang-orang yang di atas, orang-orang kaya, oknum-oknum para pejabat, segala sesuatu dijadikan cara pikeun memperkaya diri sendiri, betul? Aya program yang baik dari Bapak Presiden, urang program nama alus, MBG Mas Bahlil. Coba eta Muslimat NU nyahoeun lagu etanya. Masya, ini program bagus apa goreng? Bagus apa jelek? Jawab, bagus. Programna rek mere emam ka masyarakat. Bagus programna rek maparinan tuang kanu jadi rak. Tapi dimanfaatkan ku oknum-oknum pejabat bangsat, dicerona di korupsi sadayana, bener teh? Tiluhurna kene eta ti si botak setan. Atuh da punten rek ngomong sopan mah nya ti Amang Dadang, pira ku nyebut Amang kanu edan. Leres teh? Satu hari satu M korupsi lagi tekagok-kagok. Tiluhur nepi ka handap iki beak. Jatah 15.000 nepi ka anak urang 3.500. Leres. Iye disebutkeun talupuh bubuk diirik. Meri ti teuleum dileuwi. Uing hayang nanya, "Eceu ari meri bisaeun ngojay apa henteu?" Tiasa. Ngan eta meri bisa ngojay, loba kacai, lamun ece mencit meri jeung hayam, bau mana awakna? Bau meri apa bau hayam? Anu kacai hayamna apa merina? Merina. Tapi naha lamun dina jalmi anu sok ibak jeung nutara ibak, mana nu bau? Nutara ibak, nutara mandi. Tapi naha gening ai meri masok mandi awakna leuwih bau tibatan nutara mandi? Ye teh siloka kolot urang baheula. Bakal datang satu zaman di saat jalmi nu pasagi ku pangarti, jembar ku panaran hirup pasipu ku ilmu, waspada permana tinggal, ilmu pikin angges kapanggi, ilmu tasawufna angges diuyuk, ilmu usulna kasusul. Ye jalmi nu cerdas akalna pinu ku ilmuna hek bermaksiat, maka siap-siap kamadaratanana bakal leuwih bau tibatan jelema bodoh nyieun dos. Karusakan yang datang daripada orang yang berilmu ketika bermaksiat itu lebih besar tibatan jelema nu bodoh ketika maksiat. Na'udzu. Para jamaah sadayana, maka ulah sok ka kontaminasi, ulah sok ka pengaruh. Sieun masandrenkeun anak, sieun panggih jeung ustad cabul, sieun ka panggih jeung kiai anu cabul. Maaf, maka carana neangan sanad guru teh nu bener, taroskeun ka guru-guru urang di lembur. Insya, taroskeun ka guru-guru urang di lembur. Akang, abi hoyong masandrenkeun anak di mana? Hayang kana naon anakna? Hayang kana qiraat ka anu? Hayang kana fikih tuh ka ditu? Hayang kana tauhid tuh ka ditu? Hayang kana alat tuh ka ditu? Ditunjukkeun ku guru urang. Ulah sok-sokan searching Google, pondok pesantren terbaik Jawa Barat, barang kaluarna Google Al Zaitun. Balik jadi itu jadi nu edan mang santri. Aha.

Ho ha ho atuh batur kan ada hal sampe panas dititah ngomong kos kitu tah. Coba teangan pondok pesantren yang sanadnya jelas tuh Wahaji Endang mah uing apa sanadnya begitu luar biasa santri terbaik pondok pesantren Haur Kuning alhamdulillah masya Allah apal karena sanad tuh jadi guru teh ulah asal-asalan pokona asal viral eta jadikeun guru punten kaseh. Tungtuna balik ngaji ti Banten sugan teh ti bayi Abuya Cisantri sugan teh ti Abuya Busoni horeng balik ka ti Abuya Gupron nu edan balik ngaji teh ai urang mah datang ka makam guru tehnya assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin assalamualaikum ya rijal ghaib a'inuni bi quwwatin wa dur ala ya binadrah ya nuqaba ya nujaba ya autaja budala bi hurmati sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati urang mah kitu mang santri ai mainna lain asyili akalam asyotomi mi ayam bubur lada Asyududu inu edan kitu. Benar. Leres teh. Mantak doakeun ku santri-santri dieu sing manfaat ilmu. Syaratna kasep bageur mondok pesantren di akhir zaman mah iwati kasabaran dina hate. Keun cenah angguing mah teu deukeun bisa ngapalkeun kajeun cicing we di pasantren, keun barokah guru anu bakal ngagerakeun anjeun manfaat ilmu insya. Tapan aya laguna jang santri mah.

datang. Hep, udahlah. Udahlah, orang surah kenalah laguna. Jika hafalan tak kunjung, memang ujian masantren teeta diantara tuntutan harus punya hafal. Karena memang diantawis min alamatil ulama teh jelemanu loba hafalana. Nana, mata kuayana kasep di pasantren. Wingi baheula ngalaman pertama kali pondok pesantren Afata Gunung Halu, usia sim kuring lulus tina MI, nyatana kirang langkung tahun 2002 sim kuring awal masantren. Asup ka pasantren, kita ngapakeun nahu sorop dimimitian ku awamil. Awamil tamat naek kana jurumiah, jurumiah kalak setengah awamil areuweuh poho deui. Hayang gaya ngajol aing kana yakulu, tina yakulu kana imriti, ngajol kana alpiah gelo aing saminggu. Sendalmu berkali-kali hilang. Ai dikobong mah sendal leungit wae. Hampura mang santri dibejakeun ieu rahasia umum urang ieu. Sendal leungit wae. Oh, santri tukang nyolong. Maaf, lain saukur sendal nepi ka sempak leungit. Geus diaranan ku aing sempak Aang Bogor, itu ngaruh eueuh. Oh, aing santri teh tukang nyolong. Maaf, lain tukang nyolong. Ketika kita sudah masuk lembaga pondok pesantren, cekuru kita satu hati, satu janji, satu cita-cita. Pokona di pesantren ulah sok ngaboga-boga kabeh milik babarengan. Maka sendal hiji jang babarengan. Sabun hiji jang babarengan, budug hiji budug kabeh. Geus biasa eta mah, geus. Da engke mantan budug baheula teh. Mohon maaf, kunaon cenah anak urang leungit sendal we? Lain leungit teu kabagian. Jadi lamun aya ibu masandrankeun budak bebeja sendal leungit wae, berarti budakna ngedul, hudangna beurang wae. Oh, sok kahade. Tuh gitu, jadi santri mah memang kudu berjuang, kudu perih, sabab rek dilatih supaya boga perah. Sedih jadi santri mah, kadang sedih, kadang senang bunga. Kertunduh ngaji, ayah suara di masjid, innalillahi, yes. Lumayan saminggu tah teu kudu nyangu. Kita santri mah, hanya bahwa kitu pede, ATM atos tinu maut. Datang ka warung memeh nyolatkeun mayit teh. Eceuk ngahutang sendal. Swalau bae mah jepit swalau teh geuninya. Sendal swalau sabaraha 7.000, lempengkeun we jeung rokok 3.000 jadi 10 nya. Nya sok Mang Santri. Iraha mayana Mang Santri? Keudeung beres nyolatkeun. Tu aing nyolatkeun mayit, cicing tukangan guru supaya ngahiji jeung nu gede kitu. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Batur maca Fatihah. Aing culak cileuk. Mana ahli waris ye? Can katempoan nih. Hareng aya gini ahli waris mah moal amplop. Sok teu adil geuni nya aing kolot mah belang amplopna teh. Aing budak leutik dan bodas. Aing leutik kene harita. Dibere nu bodas. Barang keur ngadoa diintip. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Anjir goceng. Amin ya Allah. Gusti, hutangna ge 10.000 Gusti. Amin ya Allah. Di mana goceng deui Gusti? Amin ya Rabb. Aya aki-aki batuk gigireun. Oh, rupana goceng isukan ti dieu jaing deui. Perjuangan jadi santri insya orang-orang pilihan santri teh tiga cahaya fidarin afidunya wal akhirah bakal jadi cahaya ke dilebet surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tahun baru Islam hijriyah di mana selalu diadakan ku seluruh umat Islam anu ngayakin ayawainu tengaya tengayakin mun lain urang reksa hadei. Kadang-kadang kita tahun baru masih sok rada gebiar pipiluun maruli petasan mari terompet ini milu ngitung jam 12 peting 10 9 8 7 6 5 4 si aki ngeskia we terompet 3 2 1 taet culoger aki-aki kicau kicau kicau mania kicau kicau kicau mania yang gitu ayak. Naozo moa muslimat NU mah moa ai santri mah di luar mah loba larese. Maka didieu mudah-mudahan yang diadakan oleh santri Nurul Hikmah ieu mudah-mudahan sing jadi momentum pikeun bersama meningkatkan iman takwa ka Allah subhanahu
mengenai tahun baru Islam yang di mana diadakan atau dipropori awal mula terjadinya kita punya identitas itu oleh sahabat Umar bin Khattab. Eta Umar bin Khattab mereka jadi khalifah teh butuh identitas keagamaan. Batur mah geus boga tanggal, boga tahun, boga kalender urang teu acan. Maka dikumpulkeunlah para jamaah sadayana, para sahabat-sahabat pilihan untuk mengajukan usulan kapan umat Islam memiliki tahun baru. Maka di dieu nu ngusulkeun aya kumaha lamun tahun baru Islam teh tepat tanggal 12 Rabiul Awal, tepat saat lahirnya baginda Nabiuna Muhammad. Aya nu nolak, hampura, Rasul teh lain lahir hungkul 12 Rabiul Awal teh ngantun kena oge 12 Rabiul. Kumaha cenah lamun bulan Rajab tanggal 27 ngacung deui saurang. Ah asa kurang cocok bulan Rajab mah. Kumaha cenah lamun bulan Ramadan tanggal 17 sekaligus nuzul Quran di mana turunna Al-Qur'an. Aya nu usulan deui, akhirna usulan yang diterima usulan Sayyidina Ali karamallahu wajah yang ditujukan kumaha lamun tahun baru Islam teh tepatna dina bulan Muharram. Bulan Muharram eta teh bulanna anu dimulyakeun ku Gusti. Pan aya bulan opat bulan utama dina dina surah At-Taubah nu kahiji Dzulqa'id, nu kadua Dzulhij, nu katilu Muhar, nu kaopat bulan Rajab. Sabar bulan Rajab. Kumaha cenah lamun Muharram alasanna naon? Hiji awal mula kebangkitan is anceg panceg teguhna Rasul ninggalkeun kota Mekah teh dina tanggal hiji Muhar. Ari setarna sanes tanggal hiji Muharram iraha, tapi tanggal 20 Safar sampai di Madinah tanggal 9 Rabiul Awal Rasul nyampe dengan sahabat Muhajirin di Saniyatil Wada. Mana geuning sok aya tola'al badru alai min Saniyatil Wada. Naon Saniyatil Wada teh? Celah kecil di bukit nu aya di kota Madin. Sok geura nu umroh nu hajian majarot Madinah napak tilas kadinya Saniyatil Wada. Lamun mutawif teu ngajak langsung we ka taksi bilang ti hotel teh naik taksi Saniyatil Wada. Syekh Saniyatil Wada kitu we geus ngartian ulah riweuh-riweuh teuing. Hese basa Arab teh geuningan. Uing geus hari tengah hulang keur umroh. Dibawa ka toko kana ka toko korma menira lancar teh haji halal aing teh disebut halal atau gratis beureunah dahar kuing teh haji halal sukari halal dahar kuing sukari korma sukari haji ajwar Rasulullah halal di dahar deui ku aing halal ieu aya eta seubeu barang darwe kantongan ku simkuring haji haram cek sia tadi halal ayeuna haram kumaha sia teh teu. Aing cek babaturan teh kunaon Kang? Ieu aing serba salah tukang dagang tadi halal halal we aing ngantongan haram. Halal teh ngasaan. Jadi lamun di Mekah mah di kebon kurma rek ngasaan barak kilo oge halal. Tapi mun mawa kudu meul. Oke, itu sugan teh halal dibawa. Itu bisa haji. Kudu meul aing teu bisa meuna ge tenang kuing dipangmeulikeun, dipangnawarkeun. Bisa di basa Arab. Unggal poe. Iraha asa cempreng ngadenge ari keur salat. Naon urusana salat jeung meuli korma? Yah, nu penting bahasa Arab haji. Ieu mah bodo tapi pede budak. Besok coba bener eta mah babaturan ka tukang korma, "Syekh, nunjuk kana korma, usolli." Asyana naonan meuli korma usolli? Cicing nu penting bahasa Arab. Lain tuh tukang dagang ngahuleng. Di Indonesia mah korma teh usolli. Geus kajeun nu penting mah meunang ngartieun. Tukang korma pura-pura ngarti. Dan nunjukna karena korma dah hayang korma meureun haji man haji kem kilo sabara kilo mencuk urang barakang tilu we tilu tong loba teuing syekh salasa rakaatin atuh ngahulang tukang korma oge kumaha ngiloanana meuli korma tilu rakaat coba cokot korma teh simpen na timbangan karak 2,5 digus asukun kana palasik ngamuk babatran ning syekh mustaqbilal qiblah qiblah orang Arab ngambek haji ada ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar tinggalkan gua yang berjamaah maghrib waktu lohor atau eta didinya masya kita nyebatkan syekh Saniyatil Wada rakyatnya diantarkan ke Saniyatil Wada ada loba taksi oge loba di itu insya
Insya Allah. Bahkan banyak kok yang sudah mengerti bahasa Indonesia. Nu penting urangna ulah sota. Kudu daek nan. Lah ku tetangga uing-uing balik umroh. Akang nembe uing umroh, mohon ce. Sing berkah salamatnya Kang alhamdulillah, sing mabrur-mabruroh makbul-makbulah. Amin. Lain eceh yang nanya, naros naon ce? Ari tangkal korma deket Ka'bah aya eueuh. Tuh aya ce. Ih, nu bener. Tuh aya. Oh geus eueuh, ada tiba lagi eueuh. Aya eueuh ce. Aya Kang eueuh. Aya ce nyao di mana? Di Madinah sajadah gambarna aya geuning heuh. Jadi piomongan wae sih eta mapannya. Masya Allah. Tuh jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu. Jadi ancek pancek teguh namanah kanjang Rasul untuk meninggalkan kota Makkah itu pada bulan Muharram hiji. Nu kadua alasan Muharram dijadikan tahun baru Islam. Sebelum Muharram teh bulan naon euceuh? Bulan naon? Zulhijjah. Di mana umat muslim sadunia melaksanakan ibadah haji. Insya mudah-mudahan sinar rasib tiasa haji umroh, amin. Haji Omas jeung Umi Haji mah mujipia berangkat tanggal 28 Juli. Doakan muslim kuring ibu kesing berangkat. Kamana berangkat? Mas padu amin wai atuh aing mah. Nya ka Mekahnya murah ieu cuma 35 juta ayeuna umroh teh. Hayang lebih murah hayang pilih aku jadi presiden. Pokoknya mun aing jadi presiden ka Mekah 200 ribu diantar nepi kapal labuan tidinya ngojai masing-masing. Hayang murah wae sate kapal teh mahal atuh. Masya Allah. Kenapa diambil bulan Muharram itu tahun baru Islam? Sabab tos Zulhijjah di mana banyak umat Islam yang melaksanakan haji. Dan rata-rata insya Allah orang yang pulang dari Mekah itu haji dan umroh menyandak haji mabrur dan makbul, insya Allah bersih tina dos. Dijadikanlah sabada Zulhijjah tahun baru Islam yaitu tanggal 1 Muharram, di mana para jamaah nu dimuliakeun ku Gusti Allah, bulan Muharram oge terjadi banyak kejadian yang begitu agung dan luar biasa tepatnya tanggal 10 Muharram. Diantawisna Nabi Ibrahim tepanas nalika diduruk kusabab tanggal 10 Muharram. Diantawisna Nabi Musa disalametkeun ku Allah tanggal 10. Nabi Yakub damang tina butakna karena menangisi putranya yaitu Yusuf alaihissalam. Anjeuna oge damang tanggal 10 Muharram. Malah Nabi Adam alaihissalam dihampura dosa ku Gusti Allah. Eta oge tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian agungan di antawisna tentang anceg panceg manah Nabi untuk meninggalkan kota Mekah berhijrah yaitu dina bulan Muharram awal mula tanggal 1 mulai anceg panceg ayat Allah turun ke kanjeng Nabi. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Hartos da wallahu a'lam bil murad. Alladzina amanu arijal majal manu ariman wa hajaru dan orang yang hijrah wa jahadu dan orang yang berjihad fi sabilillahi di jalan Gusti Allah bi amwalihim ku harta bandana wa anfusihim ku dirina a'zamu darajatan indallah, merekalah mendapatkan keagungan derajat tertinggi di sisi Gusti Allah. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah sahasi mereka-mereka teh amanu hajaru jahadu naon humul faizuna, yaitu orang-orang yang meraih kemenangan. Ibu hayang menang berjuang dina jalan Allah hoyong, yuk diajar. Hiji, ningkatkan iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Diantawisna para bapak dimuliakeun ku Allah, ciri ninjal ma iman mana keur bapak-bapak? Hiji, kersa ibadah di tempat anu geus ditangtukeun. Ibadah bapak-bapak dinu lima waktu harusnya di mas mana? Cek Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amanabillah. Ibu lamun boga salaki hampura ieu mah nya lain nyinggung, boga salaki salatna di imah wae belikeun mukena warna pink. Gambarna Hello Kitty sok.
atau Upin Ipin tulisannya betul betul betul gitu. Sok aya osok, sok aya osok. Insyaallah percantan kawalu mah Gusti nu Agung, berjamaah subuhna hebat alhamdulillah. Tos subuh aya pangaosan ibu-ibu tadi oge alhamdulillah. Kan bagus diuing mah bororaah ce tos subuh pangaosan. Berjamaah geungan tiluan kadah. Maghrib tilu jajar, subuh tiluan ngajajar. Eta ge aki-aki hungkul. Ngaudangkeun sahur aki-aki para hadirek hadayana. Ningakon. Waos kantun tilu. Paur paur. Mencek urang mah waktos tabuh tilu sahur, sahur imah lain paur paur. Mangga nu teu acan gararugah, geurag gararugah. Ari geus gugah mah peg geura salare deui. Ek naon dihudahangkeun atuh aing mah. Geus kitu aki-aki adan subuh nepi ka lohor teu beres.

kepala. Coba aku teh naum bah naum. Atau sholat kita naon naon. Atau balu barek sholat kita jadi. Coba majikan akang tos uwi sholat teh. Teh sholat kita naon naon. Tinggal tiluan kape hungkul. Kepala penuh uban. Jadi manusia-manusia metik. Jadi metik teh wuhuntuan. Aki-aki wuhuntuan jadi metik disebut teh. Mainan nu Adam nu komat. Komatnya geus balelo sungut aki. Wekbar, wekbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sorodot sampingna morosot alah, sarung aing leueur amat kodok mati si shalah, kodok mati si shalah, huwekbar huwekbar, la ilaha illallah. kamana sarung aing yo, sarung aing aya nu nyolong. Puguh dicekelan kuleungeuna eta. Geus kitu nu iqomat aki-aki nu imam aki-aki. Eta aki-aki imam maca Fatihah jeung batuk lobaan batuk eta. Allahu akbar. Inna sholati manuk sisuki. Manuk sisuki we ti baheula eta. Bismillahirrahmanirrahim.

ala cepatlah siro ala siro tolladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdin. Itu Kang amin lagi, jadi amin lagi. Diganti ku batu nabah mundur. Aya naon? Ganti bah. Abah Imam mau kapangi ruku abdi bah. Pergantian Imam lebih kolot 2 tahun. Allahu Akbar. Beres Fatihah nu pendek we aing mah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: cewek ya aki-aki. Ai ya da deui. Ka mana sambunganana? Rupana Quran aing soeh. Betot ku baturna, bah mundur. Moal kapanggih nepi ka beres ya imam. Tinggal harapan terakhir bah Udin ngaranna. Bah maju. Alah aing macan pernah jadi imam. Awuh deui pergantian bah, doakan aku kawan-kawan. Nang jam 6:30 aeh geus beurang beleguk. Ayoh gancang usali pada subrang. Allahu Akbar. Heus subuh rek beurang. Beres Fatihah nu pendek wae mah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna pasti kautsar deui. Inna cepatna lillahi wa lillahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar.
1: Barang ruku ngalih ka tukang nuduan geus maot baturna.
0: Na'udzu hajaru jeung daek hij.
1: Ari hijrah teh naon? Ang kadar-kadar pindah. Aya hijrah makani, aya hijrah manawi. Yeuk sok rek nu mana kurang lakonan. Hiji hijrah makan hijrah bangsa tempat. Insya Allah bilihanan bari ngali ti kawalu silahkan. Betah di dieu sae langkung sae da komo lingkungan pesantren. Alhamdulillah. Ngan terpenting diajar hijrah maknawi. Mana maknawi seueur? Minad dzanbi ilal maghfirati. Tina loba dosa kana loba minta pangham.

Jadi dia madanita ngaji teh luar biasa. Saya bacain piala-piala di rumahna Pak Haji Omas Miajapia. Juara dua. Wah, jamaah terbanyak setasik Malaya. Amazing cekai teh. Masya luar biasa kekompakan orang kawalu mah alhamdulillah. Atu sodagar kaya ngahiji jeung ulama atau guru besarna Wahaji Endang atau begitu tawaduna indah luar biasa tuh para jamaah sadayana. Hijrah maknawi lakonan kurang nu tadina urang hirup kurang sae kana hirup nu langkung sae nu tadina koret sing jadi jelema bager da moal beunghar jelema nu koret mah moal kumaha-kumaha ge mo kageun lawang panto ima ge kadenge koret hareupna we malarat lamun jelema koret sok malah mana koso malun abdin min sadaqoh tidak akan pernah berkurang harta kalau dipakai sedekah. Bal yazdad balik tak bakal nambah masya wajahadu dan orang yang mau berjihad di jalan Gusti ayat tenaun berjuang ayat berjuang teh kudu ku perang wae sanes bi amwalihim bisa berjuang dengan harta ban mual terjadi acara laksana tanpa dukungan harta jeng banda sararea leres teh boh alumnina boh para wali santri na boh para jamaah nanu cinta ka kiai alhamdulillah sok buktoskeun bi amwalihim ku harta bandana pake harta teh jang juang di jalan Gusti Allah.

Aya nu lamin teu. Jadi kentamsil pun guru kasep mang santri Abah Kiai Asep Mubarok, siapa yang enggak kenal beliau? Mubalik ternama legendaris. Senior para mubalik muda, ibu keruwengi teh masih keneh ceram. Keruwengi ceramah di Sukabumi, rengse tabu satu wengi. Uih teh karaos asarada eungap, mending candak we ka rumah sakit. Tabu tilu tos teu aya gagamisan keneh, itulah usia dunia. Memang kata hadis Nabi, i'mali dunya kaka'annaka ta'isu abadan. Silakan karuwa kalian beramal untuk duniamu seakan hidup akan selama-lamanya. Tapi ingat cek hadis Nabi kene, wa'mal li akhiratika kaka'annaka tamutu ghadan. Dan silakan engkau beribadah apa? Engkau mencari untuk negeri akhiratmu seakan-akan hidupmu akan mati di esok hari. Jang amal akhirat mah ulah ngarasa rek panjang Gelar sorban kasep bager. Setelah gelar sorban, torong dihitung. Hayang apal mana si jelema neluwi nyaah kana hartana apa nyaah kana agamana? Nyaah kana hartana apa nyaah kana perjuangan syariat agamana? Buktoskeun orang kawalu mah da balalageur insyaallah sok. Bisa gigireun apaleun teu naon? Pagede-gede jeung gigireun urang. Acana akang sing disebut sombong, sombong nu ngadatangkeun manfaat leuwih alus tibatan tawadu teu mau ngadatangkeun manfaat. Agening kitu, lamun jelema nu sombong ketika bersedekah hayang kaapuji ku batur, eta sedekahna jadi pahala henteu? Jadi pahala henteu? Henteu. Karena ketika orang ria maka pahalana ge dilebur, tapi datang manfaat setelahna. Sedekah ibu teh dijieun pasantren. Maaf ketika orang sombong salaminan teh sombongna. Moal jalmi teh moal salamina sombong da aya bosena euceuk. Nyombongkeun hiji perkara teh aya bosena. Abdi cenah kamari nuluh hikmah ngabangun mere semen sasaratusak. Diomong-omong ka batur, kapangge di jelema abdi mere saratusak. Kapangge di jelema abdi saratusak bosenen batur ngadengin lagi. Ketika sudah tidak dibicarakan lagi maka datang pahala. Bahkan pun najan ibu ngomongkeun kaalusan pikeun pondok pesantren selama hidup, berarti selama hidup eta moal meunang pahala tina sedekah jariahna. Ngan ketika maut apakah masih bisa sombong? Ketika maut masih bisa sombong? Kieu singkatna lamun ibu sedekah semen 100 sak ka pesantren. Hek teh ibu maut masih bisa sombong? Moal. Ai pesantrenna ketika ibu maut muruluk deui teh semenna. Murluk deui teu. Pesantrenna milu dikubur teu. Maka ibu, keun ayeuna mah da urang awam keneh, kadang berbuat baik teh masih hayang katempo kubatur. Lain ngajarkeun goreng uing daripada teu nyieun kaalusan mending keneh hayang katempo kubat. Da kege aya waktuna ieu, sombong urang leungit, nu penting yang diutamakan manfaat heula datangkeun. Insya ibu hayang katempo ku batur tapi pasantrenna jadi tibatan jelema tawadu teu ngadatangkeun manfaat maksudna uing mah moal barang bere sieun kanyahoan ku batur sieun sebut sombong tungtungna teu barang bere pasantrenna jadi henteu teu aya manfaat atuh hoyong-hoyong ting sebat atuh nama hamba Allah diumumkeun pondok pesantren Nurul Hikmah kenging bantuan ti hamba Allah 1 juta rupiah toel batur tah hamba Allah teh aing. Teu nanaon heugeut euy. Ngan salagi ria can ngadatangkeun paha. Tapi ketika sombong atau rianya itu hilang, maka mulai datang paha. Keun kenalika urang maot sampeureuna mah mun ayeuna urang can ikhlas ketika sudah mati pilaku teh ikhlas keneh leres teh. Insyaallah. Kaitungkeun kasep. Sok keliling sadayana jamaah. Kaetangnya jumlah jamaah sadayana tambahan 1 juta rupiah tisim kuring pribadi nambahan Nurul Hikmah insya ingat ngadangun teh jumlah daripada keliling masyarakat tambahkan 1 juta rupiah artos pribadi lain artos amplop da amplop macan diberi aing teh gitu langsung tina kantong insya tidak direncanakan peda alumni tadi ngarewos kang akang wa ajengan nuju ngabangun pesantren tuh itu bangunana nyuhunkeun akang kanggo nyela-nyela ceramahna maca solawat kin abdi gelas sorban pangwartoskeun kanggo pembangunan pesantren Nurul Hikmah insya atuh simkuring nyai WHT hayang sarua neundeun ka dedeh nu undakanya buah-buah anu diteunan di Nurul Hikmah nu nganterkeun urang asup ka surga amin. Doakeun wahajindang oge sakola wargi sing sehat walafiat. Tambah ilmu yang bermanfaat. Santrina sing soleh-soleha. Tambi seueur bari kualitasna.

0: luar biasa. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ibu bapak jama nuka Allah muliakan. Ayah hijrah makani, hijrah bangsa tempat yang dicontohkan oleh baginda tercinta Sayyiduna Muhammad. Tah urang mah aya na mangga teh teuing. Ibu-ibu muslimat pangaosan rutinitas muslimat NU. Silakan urang rek hijrah makani mangga, ngan terutami nu paling utami adalah hijrah maknawi. Hijrahkeun dina kalakuan perkara nu kirang hade kana perkara nu langkung hade insya. Hijrah tina biasa ka anak sok ngamu mulai wae ku dunia, ngamu mulai wae ku kahayangna, tapi ayeuna mah hijrahkeun ngadidik anak teh ku sabener-benerna kawajibanana. Sabab anak ti indung bapana punya hak, hakul walad alal walid salasa. Hiji ayu sinasmahu wa adabah, diajarkeun adab, dibere ngaran sing alus. Nu kadua wa yuallimahul kitaba, diajarkeun ilmu pengetahuan. Maka ibu sabenerna masantrenkeun anak, ngadidik anak, nyakolakeun anak, eta teh hukumna wajib. Lamun ieu budak teu dididik ku indung bapana, maka kelak ieu anak bakal ngahujjah di hadapan Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. 2,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
6: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Harapsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang di awal pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun. Berkata Habutop, Habutop memang top.
5: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silakan sampaikan.
6: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan

0: agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama,

0: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gonok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081

0: menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA. Radio yang paling asoy.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Nok Nyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produk habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy.